0: kerja kufal bayi blala fal si khibrana ni
1: bayi sabiga kumba
0: o gude jalan ni fande
1: kerja kufal bayi blala fal si khibrana ni bege.

0: llegar ya. Serin Juma. Borom Jarem. Khadim al-Mustafa khairul khadimi. Serin bu mag bi. Borom Juma ji. Borom magal gi.
1: Borom kala gi. Mudu Mbake Bari.
0: Khadimur Rasul Cheikh Al Khadimi. Serigne